0: ini mana nak saya sikti tapan mungkin ini wakil sama nanti Nini
1: Tom KPYT KPYU The Voice of the Basayaki Tribe.

0: Ini mana nuk gaya cipta apa mungkin? Ini wakil sama nuki.
1: Drop.
0: Chat iya.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.